wabria. Yenge wabrio, denga wabria. Yenge wabrio, sisi denga wabria.